manje ngikhipha amagama abantu asemgodini yobumnyama ngikhipha amagama abantu aphansi ezinsilweni zabathakathi ngikhipha amagama abantu asezinkambeni zabathakathi asabela emgodini yobumnyama ngizothi isikhathi sokuphuma isikhathi sokuphumelela.

Ya mlalele khaya sikholise nje ke ngempela ke ngobhicu hicu obuthe bavela kube sengazathi asihlele kanga. Ya isikhathi lapha ke manje umzuzu ingamashumi amabili nemizuzu esishagalo mbili 28 minutes to 10. Sibonge lapha ke ngempela ke emyalezweni onamandla kangaka. Sithe ke ake siqale simhloniphe nje ke umpostoli lapha uNJ Shezi osethe wasandulela osesenkosini uyafihlwa ke namhlanje lapha ke eCaluza Hall walapha ke Gospel Church lapha eSweet Waters bakwethu sithi uNkulunkulu ke angathi ke angaqinisa umndeni nebandla ke lonke. Siyazi ukuthi ke bathe bahlelwa